estos dios Xolopangui, mamita. Jacqueline, Rosita, gracias. Conan Kai Tutamanta, Franklincito Viñán, buenos días, allí Tutamanta, Marita Shañaye, de Ausolopaye, EDP Solitario Discami, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, estamos a full volumen en Cachachuyo, muchas bendiciones. Dios, Pacuyay Yamanta, Caipimi Canchin, miércoles Tutamanta, esos ánimos, o camita pira cangi, jatari, richari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari, jatari,